0: dun da da.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nya, nya. Ay, somo nye kamo isi. Bebe, nya koro susi.